Nangkolamo badan rupo iko kurang iman badan mulara dia Tiok bindalu baletokan padinan indak namo panjang. Tiok nalalu batanyokan indak batamu kata orang.